0: suasana pagi hari Anda dengan musik-musik rock and roll setiap Sabtu dan Minggu dari pukul 5 pagi sampai pukul 7 pagi hanya di
1: You are listening the Rock and Breakfast program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Kita lanjut lagi ya, Rock and Breakfast. Ketengaruan dengar Anda masih hadir tentunya hingga tuntas di jam 9 pagi nanti. Udah request juga single-single dari Belantika Musik Indonesia. Mohon bersabar dulu ya. Kita sapa kembali Pak Kawiku di Setia Budi dan Pasar Hardir, Pak Arya Sena juga di seputaran Padang Bay sana ya. Untuk Europe-nya sudah mengudara. Juga buat Pak Ngurah Bagus Bego di Pipit Permai Batu Bulan, selamat pagi. Yep, sudah mengudara juga singelnya. Bu Jero Koming, gimana kabarnya? Semangat ya untuk rangkaian aktivitas. Antrak juga sudah mengudarakan. Lanjut ada Pak Bangka Rancang, selamat pagi, mudah-mudahan semangat dengan seputar tadi. Gimana kabarnya nih Pak Tetrai Sumardinata? Semoga senantiasa selalu semangat dan sehat ya. Kalau lagi ngedewi hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda ya. Kita lanjut dulu. Ada Pak Dewa Apel, pagi Pak Dewa Apel di Bukian Pelaga sana absen juga. Ada Pak Made Jaya di Batuan. Nah, untuk Europe-nya kita gabung tadi ya. Lewat apa ya tadi? Kan lupa, cepat sekali lupa ya penyiarnya. Baik ya, maksudnya Europe sudah mengudara ya buat Pak Made Jaya. Semangat untuk rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Gimana kabar juga nih buat Pak Gusti Lanang, always happy. Kalau untuk layar kita ready kan yang ini ya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: You're listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Senari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
2: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
3: You are listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Ya, 89,4 FM, suara Suniari pecinta, suara Suniari. Satu nomor dari miliknya Ikang Fosia sudah hadir ke tengah ruang dengar Anda di suasana pagi hari ini. Dan yang pastinya semangat juga mengucapkan untuk yang masih sibuk oleh aktivitas atau mungkin yang baru membuka rangkaian aktivitasnya, semoga berjalan dengan lancar. Satu informasi terlebih dahulu, pecinta suara Suniari, sebanyak 80 formasi tenaga guru diusulkan Pemkab Jembrana ke Menpan RB. Namun hingga saat ini masih belum ada tindak lanjut lebih jauh atau masih bersifat usulan. Sebab hingga saat ini Jembrana kekurangan sebanyak 254 orang tenaga pendidik di semua jenjang. Terbanyak adalah guru mata pelajaran, sementara 47 orang diantaranya merupakan guru kelas. Menurut data yang berhasil diperoleh dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga atau Disdikpora Jembrana, dari total kekurangan 254 guru tersebut, didominasi guru tingkat SD sebanyak 144 orang. Kemudian kekurangan yang banyak juga terjadi di tingkat SMP sebanyak 101 orang, dan kebutuhan guru TK sebanyak 9 orang. Dan hal tersebut disampaikan oleh Kepala Disdikpora Jembrana Igusti Putu Anom Saputra saat dikonfirmasi. Dan Anom mengakui, dari jumlah ratusan guru tersebut, sejatinya kekurangan yang belum terpenuhi adalah pada guru mata pelajaran, seperti pendidikan agama Hindu, pendidikan jasmani, serta guru pendidikan agama Islam maupun pendidikan agama Kristen, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah dengan total jumlah sebanyak 47 orang. Dan sebagai solusi jangka panjang, pihaknya telah mengusulkan pengadaan tenaga guru lewat BKPSDM Jembrana. Usulan tersebut diharapkan bisa disetujui oleh pemerintah pusat sehingga secara bertahap mampu mengurangi kekurangan guru yang selama ini masih terjadi di sejumlah sekolah. Dan secara terpisah, Kepala BKPSD Jembrana Iputu Gede Oko Santika menyebutkan usulan formasi dari Disdikpora sudah ditindaklanjuti ke Kemenpan RB. Namun demikian, sifatnya masih berupa usulan dan masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat.
1: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.
0: Dan pecinta suara Sunari, tuntas ya kebersamaan kita untuk Rock and Breakfast sampai di sini. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Namun pastikan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kita akan balik bersama dalam program Intips, Informasi dan Tip. Tetap di 89,4 FM Suara Sunari.

Ya, 89.4 FM Suara Seni Hari kembali dari lantai 2 kawasan West Pratman 28 Denpasar, Bali. Halo, selamat pagi pecinta Suara Seni Hari. Ketemu lagi bareng Mei Antari di sini untuk suasana air pekan kali ini Sabtu ya, di 25 Juli 2026 dalam Intips Informasi dan Tip. 2 jam ke depan Mei hadir kembali untuk Anda yang tuntas di jam 11 siang nanti.

9,4 FM, suara sendiri pecinta suara sunari Dendang Ria. Semoga bisa memberikan semangat juga untuk pagi hari ini. Tak kala sudah membuka rangkaian aktivitas Smart Gawe semuanya, semoga berjalan dengan lancar ya. Begitu juga yang lagi newe, selamat pagi kembali. Hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Senantiasa selalu sehat semua ya. Baik pecinta suara sunari, sebagian orang mengeluhkan rasa mual, perut tidak nyaman hingga sensasi asam lambung meningkat setelah mengkonsumsi teh hijau dalam kondisi perut kosong. Nah, mungkin Anda juga pernah mengalaminya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ya, menurut Head of Service Clinical Nutrition and Diabetic Aster CMA Hospital Bengaluru, yakni Edwina Raj, teh hijau itu memang dapat memicu keluhan tersebut pada sebagian orang karena kandungan tanin dan kafein di dalamnya. Nah, dijelaskan oleh Raj bahwa teh hijau itu mengandung senyawa alami bernama tanin yang dapat meningkatkan produksi asam lambung. Ketika diminum tanpa makanan, tanin ini berpotensi mengiritasi lapisan lambung sehingga menimbulkan rasa mual. Nah, teh hijau juga mengandung kafein yang dapat memicu rasa tidak nyaman di lambung, refluks asam ataupun mual, terutama pada orang dengan lambung sensitif atau yang belum terbiasa minum teh tanpa makanan. Chef Dietitian Kim's Hospital Mahadevapura Arshana mengatakan, kondisi tersebut cukup sering ditemui dalam prakteknya. Nah, dalam prakteknya sebagai ahli gizi, kondisi ini cukup sering terjadi terutama pada mereka yang sensitif terhadap kafein atau memiliki masalah kelebihan asam lambung. Dan pecinta suara sendiri, memang ya tidak semua orang cocok minum teh hijau saat perut kosong. Alasan lainnya, sesaat lagi kita akan intip ya.

Ya, 89,4 FM, suara Suniari pecinta, suara Suniari salah satu hit dari miliknya Bimbo. Sudah hadir ya, yang sudah intip juga single Flamboyan ini mudah-mudahan bisa terhibur. 26 menit lepas dari jam 9 pagi. Ya, kita lanjut lagi pecinta suara Suniari. Informasi kita pagi hari ini terkait dengan teh hijau ya. Jadi teh hijau itu tetap bermanfaat untuk kesehatan jika dikonsumsi dengan tepat ya. Meski dapat memicu gangguan lambung pada sebagian orang, teh hijau tetap memiliki berbagai manfaat kesehatan. Jadi sebuah penelitian pada tahun 2020 yang dipublikasikan dalam European Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa konsumsi teh hijau berkaitan dengan penurunan risiko penyakit jantung dan juga beberapa jenis kanker. Namun, penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa bukti mengenai manfaat teh hijau untuk mencegah diabetes maupun membantu penurunan berat badan masih memerlukan penelitian yang lebih lanjut. Karena itu, waktu dan cara mengonsumsinya menjadi faktor penting ya, agar manfaat teh hijau itu tetap diperoleh tanpa menimbulkan efek samping pada sistem pencernaan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

89.4 FM, suara sineri pecinta, suara sineri yang diam-diam jatuh cinta. Selamat pagi semuanya deh. Oke, sudah 40 menit ya kita tinggalkan dari jam 9 pagi. Masih berang main di sini untuk intips, informasi dan tip. Disarankan pecinta suara sineri agar teh hijau dikonsumsi setelah makan ringan atau cemilan ya, bukan saat perut kosong. Selain itu sebaiknya hindari langsung mengonsumsi beberapa cangkir teh hijau pada pagi hari. Nah, apabila rasa mual terus muncul, disarankan untuk mengurangi jumlah konsumsi atau memilih teh hijau dengan kadar kafein yang lebih rendah. Dan bila keluhan berlanjut, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi untuk memastikan tidak ada gangguan pencernaan yang mendasarinya. Disarankan juga di sini agar teh hijau itu dikonsumsi setelah sarapan atau bersama makanan ringan seperti kacang-kacangan maupun roti gandum. Jangan minum teh hijau saat perut kosong, terutama jika Anda memiliki masalah dengan asam lambung ya. Jadi menjaga tubuh tetap terhidrasi dan memilih teh dengan kandungan kafein yang lebih rendah itu juga dapat membantu ya.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

89,4 FM Suara Seneri, pecinta Suara Seneri, masih lanjut tentunya bareng May di sini untuk intips ya, informasi dan tips dari versi Dedi Damhudi yang baru saja hadir lewat Peluklah dan Lepaskan. Semoga bisa menambah semangat juga ya terkala masih menggeluti rangkaian aktivitas Anda. Dan pecinta Suara Seneri, masih ke informasi kita ya untuk pagi hari ini terkait dengan teh hijau. Jadi selain kondisi lambung ya, kekuatan seduhan dan banyaknya teh hijau yang diminum itu juga mempengaruhi munculnya rasa mual. Jadi semakin pekat seduhan teh dan semakin banyak jumlah yang dikonsumsi dalam waktu singkat, semakin besar pula kemungkinan seseorang mengalami gangguan lambung. Dijelaskan di sini bahwa tanin itu dapat meningkatkan keasaman lambung sehingga memicu mual, perut kembung hingga sensasi terbakar di dada. Sementara itu kafein ikut merangsang produksi asam lambung sehingga keluhan bisa semakin berat, terutama pada penderita gastritis atau penyakit asam lambung. Nah, jika ingin menjadikan teh hijau sebagai bagian dari pola hidup sehat, para ahli menyarankan untuk mengonsumsinya setelah makan, lalu menyesuaikan dengan jumlahnya serta memperhatikan respon tubuh agar manfaatnya itu dapat dirasakan tanpa menimbulkan rasa tidak nyaman. Yang pastinya jaga selalu kesehatan Anda ya pecinta Suara Seneri. Semoga informasi ini bermanfaat untuk di suasana pagi hari ini ya. Tidak terasa sudah hari Sabtu. Kita akan melangkah sesaat lagi di segmen kedua dalam Intip Satu Jam Bersama. Ada siapa sang bintang tamu kita kali ini? Tentunya ditunggu saja. Sepastinya salam sehat untuk semua.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: FM Suara Sunyari, selamat pagi pecinta Suara Sunyari. Saatnya kita simak informasi kurs valuta asing untuk hari ini Sabtu di tanggal 25 Juli 2026. 1 US dollar setara dengan 17.995 rupiah. 1 euro setara dengan 20.578 rupiah. Kemudian untuk 1 pound sterling setara dengan 24.123 rupiah. Berikutnya 1 dolar Australia setara dengan 12.647 rupiah. Sementara 1 yen Jepang setara dengan 110.66.

Ya, 89,4 FM Suara Suneri, pecinta Suara Suneri. Satu nomor yang baru saja hadir untuk Anda, tentunya sudah tidak asing lagi ya. Selendang Merah, siapa lagi kalau bukan Anita Taurisa, sang penyanyinya. Ya, pecinta Suara Suneri, Selendang Merah ini adalah salah satu lagu hit terkenal ya dari Anita Taurisa, seorang penyanyi Indonesia era 1970-an yang kemudian pindah ke Amerika Serikat sebelum tahun 1975 dan beralih profesi menjadi detektif swasta. Dan tahun rilis pasti untuk single lagu ini tidak tercatat secara spesifik dalam data publik. Namun lagu ini berasal dari masa kejayaan karir musiknya di Indonesia sebelum ia hijrah pada tahun 1975. Ya, sudah terjawab ya. Sang bintang tamu kita dalam satu jam bersama di program Intip kali ini adalah Anita Taurisa. Oke, satu jam ke depan ini kita akan intip ya perjalanan karir dari Anita Taurisa dan juga hit-hit miliknya. Hingga tuntas nanti berakhir sampai jam 11 siang, tentunya kita akan hadirkan untuk Anda semua ya. Ya, Anita Taurisa lahir 1 Agustus 1956, salah satu penyanyi Indonesia yang terkenal pada akhir tahun 1960-an hingga awal tahun 1970-an. Karir musiknya dimulai sebagai penyanyi cilik pada usia 7 tahun. Dan lagu hitsnya yang terkenal antara lain Mama, Selendang Merah, ada tetesan air mata juga ya. Jadi sejak tahun 1975, Anita memutuskan hijrah ke Amerika Serikat untuk memulai karir sebagai seorang penyanyi internasional. Dan di sana, ia sempat menghasilkan album Little T-shirt. Namun karena banyaknya kompromi untuk sukses di industri musik Amerika, Anita memutuskan berhenti dari dunia musik pada tahun 1986. Sejak saat itu, Anita memilih profesi sebagai private investigator atau detektif swasta. Dan hingga akhirnya ia mendirikan sebuah perusahaan private investigator dengan nama ATB, Anita Taurisa Blonde, yang berkembang hingga sekarang. Jadi Anita telah menikah 3 kali juga ya dengan pria berkebangsaan Amerika. Di mana pernikahan pertamanya dengan Robert King itu berakhir dengan perpisahan. Kemudian ia menikah dengan William Easton yang juga pernah menjadi produsernya dan dikaruniai seorang putra bernama Roland Easton. Namun perkawinan kedua ini pun kandas di tengah jalan. Dan bersama dengan suami ketiganya, Paul Blum, Anita menetap di Northbrook, California, Amerika Serikat. Kita akan kupas, kita akan intip ya, terkait tentang Anita Taurisa pagi hari ini dalam satu jam bersama. Masih bareng main di sini sampai jam 11 siang nanti.

Ya, 89,4 FM Suara Seniari, pecinta Suara Seniari. Satu hit berikutnya dari miliknya Anita Taurisia ya, bertajuk Mama. Ini dirilis pada akhir 1960-an ya, di mana Anita sendiri memulai karir menyanyi pada usia 7 tahun sebagai seorang penyanyi cilik ya. Ya, pecinta Suara Seniari, tentunya untuk Anda yang masih ingin atensi ya, tetap setia di sini, simak juga streaming kami di maliradio.com/media.id/sunari. Kisah dari Anita dimulai saat penulis mengikuti 2 hari perjalanan seorang Anita Taurisia yang bernama lengkap Anita Taurisia Triwirawan sebelum bertolak di hari Jumat 19 Desember 2014 kembali ke negara tempat dia menetap di California ya. Jadi selama berada di Indonesia, Anita memburu tenunan batik untuk oleh-oleh para sahabatnya. Ya, pecinta Suara Seniari, Anita Taurisia itu namanya sendiri diberikan oleh kedua orang tuanya sebagai Anita Taurisia ya. Dan pastinya pecinta Suara Seniari, kita akan masih intip ya perjalanan karir seorang Anita Taurisia yang memuja sang ibu Maritz Mardiana, itu sang memuja bintang film Belanda Anita Baekli, dan sementara ayahandanya Bayu Triwirawan saat itu sedang bertugas di Bali, menambahkan nama belakangnya menjadi Taurisia karena sang ayah melihat banyak Tauris berkunjung di Pulau Dewata ini, maka menjadilah nama Anita Taurisia. Kelahiran Surabaya 1 Agustus 1956 ya, adalah nama yang kita kenal sampai sekarang ini. Dan pastinya pecinta Suara Seniari, hit berikutnya ya sudah siap hadir ke tengah ruang dengan Anda, milik dari Anita Taurisia. Ya, sebelumnya nasib mujur mendekatinya saat bernyanyi di grup band Abri sang ayah, dan sesekali sebagai penyanyi penampil untuk silingan di Binaria ya. Suatu hari terlihat orang televisi dan mengajaknya bernyanyi di TVRI. Jadi sejak itulah Anita sering warawiri muncul di layar kaca dan sesekali di nightclub, tentunya masih dalam pengawasan sang ayah dan ibu yang bertindak sebagai manajernya. Dan dikisahkannya pengalaman menariknya itu adalah saat usia 7 tahun di masanya 7 tahun ya, dan belum rekaman album, dibawa oleh pelawak waktu itu. Ada siapa ya pelawaknya? Mungkin ada yang masih mengingatnya ya. Oke, pecinta Suara Seniari, dikisahkan pengalaman mereka itu dibawa oleh pelawak S. Bagio Show ke Surabaya bersama penyanyi senior di masanya, yakni Lili Suryani, ada Ida Royani, dan juga ada Aida Mustafa ya. Dia ingat betul rasanya sebagai orang baru terjun sebagai biduan, mendapatkan perlakuan diskriminasi dari sekitarnya, sementara penyanyi lainnya mendapatkan jatah menyanyi 2 lagu ya, sementara dirinya hanya 1 lagu saja. Oke, rezeki nomplok dulu untuk Anda ya.

Ya, 89 Kompat FM Suara Seneri, pecinta Suara Seneri. Hilang tiada berkesan ya, atau hilang tak berkesan. Ini adalah sebuah lagu berirama klasik atau Melayu yang pernah dibawakan oleh penyanyi Anita Taurisia dalam album Kenangan Manis Teramat Manis di tahun 1972. Dan ini juga populer ya lewat suara Muksin Alatas. Adapun tema cerita, lagu ini mengisahkan tentang seseorang berwajah ayu nan jelita yang hadir sekilas bagaikan mimpi lalu pergi begitu saja. Pertemuan singkat atas layang pandang tersebut meninggalkan rasa rindu dan tanda tanya di hati pemuda yang terpesona. Ya, masih satu jam bersama Anita Taurisia dalam Intips ya. Informasi dan tips bareng Medis hingga jam 11 siang nanti. Anita Iem itu memang menjadi panggilan akrab untuk sosok almarhumah Anita Taurisia, seorang serikandi metal dan pejuang buruh yang kini telah berpulang dengan tenang pada usia 46 tahun pada hari Senin 12 Juli 2021. Tepatnya pukul 6 lewat 25 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Karya Medika Cibitung, Bekasi. Ya, pecinta Suara Seneri, almarhumah banyak yang mengenalnya. Bermula dari perjuangan mogok di PUK Kimco yang berlangsung kurang dari 4 tahun. Dari sini banyak kegiatan yang diikuti olehnya. Dari aksi-aksi yang dilakukan, diantaranya perjuangan KJS yang pada saat itu sedang menuntut cikal bakal BPJS yang berlangsung selama kurang lebih 4 tahun, yang pada akhirnya pengadilan memutuskan jaminan sosial harus dijalankan pemerintah dan BPJS harus segera disahkan hingga dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Iya, Anita Taurisia adalah salah satu pejuang terbaik yang FSPMI miliki. Jiwa resolusi sebagai seorang garda metal itu telah dibuktikan dalam setiap kegiatan yang selalu dihadirinya. Dari aksi-aksi, pendidikan hingga kegiatan sosial selalu ada untuk terlibat. Jadi beliau tidak hanya seorang penyanyi ya. Ya, Anita Taurisia adalah sosok baik yang sabar, tegas tetapi berani melawan ketika kezaliman terhadap kaum buruh dinodai. Dia pada saat itu adalah salah satu pengurus di PUK Toshiba sebelum akhirnya pabrik tersebut berganti nama menjadi Skyworth dan hampir keseluruhan karyawannya diberi pesangon dan diberhentikan. Dengan kepergian almarhumah Anita Taurisia, dunia pergerakan buruh seperti kehilangan sosok Sri Kandi yang begitu dicintai. Media sosial pun ramai memberikan rasa simpati dan duka yang dalam. Lintas organisasi Serikat Buruh juga turut berbelasungkawa atas meninggalnya almarhumah Anita Taurisia. Anita dimakamkan di pemakaman Wanajaya Cibitung pada Senin 12 Juli 2021 pukul 10 WIB. Tangis dari keluarga dan sahabat pun mengiringi. Bahkan kawan seperjuangan yang hadir sempat menancapkan bendera FSPMI kebanggaannya semasa hidup juga sebagai tanda bahwa pejuang Sri Kandi ada dan dikebumikan di antara makam-makam baru yang menemani. Said Iqbal, selaku Presiden KSPI dan Ketua Majelis Nasional FSPMI menyempatkan diri hadir di makam almarhumah untuk memberi penghormatan terakhir atas jasa-jasanya dalam dunia pergerakan buruh. Iqbal juga terlihat mendoakan agar almarhumah Anita Taurisia diberikan tempat terbaik bersama pejuang-pejuang buruh yang sudah terlebih dahulu berpulang. Ya, tanpa terasa Said Iqbal pun meneteskan air mata, mengingat satu persatu pejuang terbaik berpulang. Doa yang terpanjat begitu lama di atas pusara Anita Taurisia, diiringi kibaran bendera FSPMI yang tertancap dan tertiup angin seperti melambai memberikan penghormatan terakhir atas kepergian salah satu pejuang buruh dan seseorang yang sangat baik untuk kehidupan.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Ya, 89,4 FM Suara Sineri Pecinta, Suara Sineri Anita Taurisia lewat satu lagu Malam Minggu ya, yang dirilis pada awal era 1970-an, tepatnya termuat dalam album pop Indonesia berjudul Kenangan Manis yang dirilis sekitar tahun 1972 ya. Dan tidak terasa juga Pecinta Suara Sineri, kebersamaan kita untuk intip informasi dan tip bersama dengan Anita Taurisia, sang bintang tamu dalam satu jam bersama tuntas sampai di sini ya. Kelahiran 1 Agustus 1956, salah satu penyanyi Indonesia yang terkenal pada akhir tahun 1960-an hingga awal 1970-an ya, di mana karir musiknya dimulai sebagai penyanyi cilik pada usia 7 tahun. Dan lagu hitsnya yang terkenal antara lain Mama, Selendang Merah, Tetesan Air Mata, yang tentunya juga beberapanya sudah kita simak bersama ya. Dan pastinya terima kasih banyak atas lembut atensi Anda, Ibu Indi di Lukluk sana. Selamat pagi Ibu, semoga bisa terhibur ya dengan single-single Anita Talisha yang hadir untuk Anda. Dan buat semua yang senang juga, mungkin salah satunya adalah single favorit Anda. Ya, sekali lagi terima kasih atas lembut atensi Anda. Dan pastikan jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Hai halo, selamat siang pecinta Suara Sunari dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Padenpasar Bali. Berjumpa kembali bareng Sweet Memories untuk edisi hari ini di Lebaran 25 Juli 2026, tepatnya di hari Sabtu ya. Saya Yulia menemani Anda sampai di jam 1 siang nanti bersama Sweet Memories. Nah, pecinta Suara Sunari, untuk Anda yang mau gabungan silahkan di 08 777 333 1894.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. You're listening to the best.

89,4 FM Suara Sunari dari Maria Carey With You. Pecinta Suara Sunari sudah Yuli hadirkan untuk Anda ya. Baiklah, Pecinta Suara Sunari hari ini tanggal 25 Juli adalah hari ke-206 dalam kalender Gregorian, yaitu hari ke-207 pada tahun Kabisat ya. Dengan sisa 159 hari menjelang tahun baru, pecinta suara senari banyak juga peristiwa-peristiwa yang diperingati hari ini, tepatnya di tanggal 25 Juli. Pecinta suara senari diantaranya di tahun 1946, Konferensi Malino berakhir dengan keputusan pembentukan negara Indonesia Timur. Di tahun 1949, Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP mengesahkan hasil perjanjian Rom-Royen. Di tahun 1950, penyerahan markas besar KNIL terakhir kepada Tentara Nasional Indonesia yang menandai resmi bubarnya KNIL.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care, Sweet Memory, Suara Sumeri.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonora.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Sweet Memory, suara Sumeri.

89,4 FM Suara Sunari. Pecinta Suara Sunari masih ditemani bareng saya Yulia di program acaranya Sweet Memories ya, siang hari ini. Dan kali ini kita satu jam bersama Pecinta Suara Sunari ya. Why do I love you? Sudah Yulia hadirkan untuk Anda lagu-lagunya satu jam bersama Westlife ya. Dan Pecinta Suara Sunari, sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bersama Sweet Memories. Dan kita bakalan berjumpa kembali di ajangnya Dinamika Keroncong ya, tepat di jam 1 siang. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 89,4 FM Suara Sunari.

0: Ini sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Biskuit tempurannya crunchy.

0: gimana?
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Dinamika keroncong. Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat siang pecinta Suara Sunari dari lantai 2 Jalan WR Supratman 284 Denpasar, Bali. Berjumpa kembali bareng saya Yulia di ajangnya Dinamika Keroncong untuk edisi hari ini di lembaran 25 Juli 2026. Saya Yulia menemani Anda sampai di jam 3 sore. Yang mau gabungan silahkan ya di 08 777 333 1894.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Dinamika Keroncong, suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Pecinta Suara Sunari, tadi kita sudah menikmati lagu dari Gesang ya, dan juga Sundari Sukoco, Ada Tembok Besar ya. Baiklah pecinta Suara Sunari, Yulia kembali mau menyapa dulu buat Ibu Indi dari Seputaran Luklu. Terima kasih Ibu Indi, sehat selalu ya, dan juga selamat beraktivitas. Kembali Yulia bakal menyapa buat yang sudah bergabung di 08-777-333-1894. Ada Kakek Sugeng dari Seputaran Renon ya. Selamat siang Kakek Sugeng, apa kabar siang hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baiklah, terima kasih. Lagunya Bimbang Hati ya. Baik, Yulia carikan dulu lagunya buat Kakek Sugeng yang ada di Seputaran Renon sana ya. Sehat selalu Kakek Sugeng, semoga selalu berbahagia ya bersama keluarga yang ada di rumah. Baiklah pecinta Suara Sunari, untuk Anda yang mau gabungan, silahkan masih Yulia nantikan gabungannya di 08-777-333-1894 ya. Nah, setelah lagu Pahlawan Tanpa Tanda Jasa dari Strada, Yulia bakal putarkan Bimbang Hati ya. Baiklah pecinta Suara Sunari, jangan kemana-mana, tetap di 89,4 FM Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari teringat selalu dari Titik Sandora. Sudah Yuli hadirkan untuk Anda ya. Gak terasa kita sudah berada di tengah perjalanan ya, 37 menit melangkah dari jam 1 siang. Pecinta Suara Sunari, selamat siang dan juga selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Yang siang hari ini lagi bersiap-siap mau ada acara keluarga mungkin ya, karena besok hari Minggu. Ya, selamat berbahagia buat pecinta Suara Sunari dimanapun Anda berada ya. Oke, baiklah, Yulia mau menyapa kembali buat pecinta Suara Sunari yang sudah bergabung. Ada Wayan Tirtayasa, terima kasih Pak Wayan Tirtayasa ya. Terima kasih sudah bergabung, lagunya Pulau Bali dari Mas Didi Kempot ya. Sudah Yulia siapkan lagunya, ya kebetulan sudah disiapin. Tinggal mengudara saja lagunya ya. Baik, Yulia carikan dulu tadi di mana ya. Pokoknya sudah Yulia siapin ya lagunya ya. Ini dia, oke. Okay. Baik, sesaat lagi setelah dari Toto Salmon Rindu Malam ini ya, Yulia bakal putarkan. Lanjut lagi ada Selamat Siang Nang Eka. Dari seputaran warung Aji Stone di BTN Sanggulan Kediri Tabanan ya. Terima kasih lagunya Getuk dari Mantus. Dan juga untuk yang lagi monitor Dinamika Keroncong, selamat beristirahat. Dan juga selamat berakhir pekan ya. Buat Mbak Yulia, terima kasih atas callingannya dan selamat bertugas. Baik, terima kasih Nang Eka dari BTN Sanggulan di Kediri Tabanan ya. Baiklah pecinta Suara Sunari, kali ini Yulia putarkan dari Toto Salmon, ada Rindu Malam. Yang dilanjut dengan Didi Kempot ya, dengan Pulau Bali, spesial buat Pak Ian Mertayasa. Terima kasih sudah bergabung, lagunya spesial.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalin sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinamika keroncong, suara Sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
3: Dinamika Keroncong, Suara Sunari.
4: FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Tadi kita sudah menikmati lagu Sekuntum Bunga di Puncak Giri ya. Dari Waljina sudah menemani segala aktivitas Anda. Semoga yang sudah monitor dari tadi sehat selalu ya, dan juga rezeki datang dari segala penjuru. Dan pecinta Suara Sunari, ya moga bungan masih boleh ya. Masih ada waktu kurang lebih 1 jam ke depan ya, sampai di jam 3 sore nanti. Baiklah pecinta Suara Sunari, Yulia kembali menyapa buat Bapak Nyoman Sukarya dari seputaran Jalan Nangka. Lagunya Stambul Baju Biru. Terima kasih. Ada juga selamat siang Dek Yulia. Dari Ibu Putu ya, dari Semila Jati meminta lagunya Mus Mulyadi dengan judul Dewi Murni. Terima kasih Ibu Putu, sehat selalu. Dan juga Bapak Nyoman Sukarya ya, terima kasih sudah bergabung siang hari ini bersama Dinamika Keroncong ya. Baiklah, lagunya Yulia carikan dulu ya. Dan sabar dulu, kali ini kita nikmati lagunya Selendang Sutra dari Toto Salmon. Okay. Lagunya dari Baju Biru ya, Stambul. Sebentar, Yulia carikan dulu. Okay, kali ini setelah Selendang Biru ya, Baju Birunya segera meluncur. Dan juga lagu yang direquest oleh Ibu Putu, lagunya Dewi Murni. Oke, baik, Yulia carikan dulu ya. Baiklah pecinta Suara Sunari, kali ini Yulia putarkan lagu dari miliknya Toto Salmon ya, ada Selendang Sutra. Baiklah pecinta Suara Sunari, jangan kemana-mana, tetap di 89,4 FM Suara Sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.
1: Dinamika keroncong, Suara Sunari.

Di 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari, waktu sudah mendekati ke jam 3 sore saja. Sampai di sini dulu, Yulia menemani Anda bersama Dinamika Keroncong untuk edisi hari ini di lembaran hari Sabtu 25 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Country Special tepat di jam 3 sore. Saya Yulia bertugas tetap di 89,4 FM Suara Sunari.

89,4 pecinta suara Sunari. Halo, selamat sore. Kita semua kembali di Country Spesial untuk Sabtu sore kali ini. Tentu saja Sabina Kristina di sini akan menemani pecinta suara Sunari, tentunya lewat sederetan lagu-lagu country. Yang mau bergabung silakan saja di sosial media Facebook, Instagram, dan WhatsApp.

89,4 FM pecinta suara Sunari Eagle, Take It Easy. Oke, kita bakal sambung lagi dengan lagu berikutnya dari Faith Hill, masih di Country Special, The Kiss.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: You're listening Country Special right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare. Country Special, Suara Sonari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good. Yes, yes.

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo. Crispy tempuranya crunchy.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special by Suara Sunari.

Oke, 89,4 FM Pecinta Suara Sunari Gallery dengan Friends sudah temani kita ke menit 52 lepas dari jam 3 sore. Coming True, ini dia satu lagu dari The Diddley High Seed.

Baiklah, 89,4 juta suara Sunari. Lobo, salah satu penyanyi country juga. Kali ini saya akan pilihkan dengan salah satu lagunya, Me and You and a Dog Named Boo. Dan sepertinya Anda pecinta lagu country, tahu lagu satu ini.

0: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Country Special, Suara Sonari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special, Suara Sunari.

89,4 FM Pecinta Suara Sunari. Sampai di sini dulu tentunya saya menemani Anda di Country Spesial dan berharap Anda terhibur dengan lagu yang sudah saya pilihkan. Jadi stay tune terus dan kita lanjut di acara berikutnya.

89 FM, 89,4 FM ya, pecinta suara senari. Kita sambung lagi, tentu saja kali ini di Sweet Sunset dengan lagu-lagu disco menemani Anda.

Masih di Sweet Sunset, ya, pecinta suara Sunari dan lagu disco Everything You Do. Kita dengarkan saja.

0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
1: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
2: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

89,4 FM Pecinta Suara Sunari, ya, dengan lagu-lagu reggae saya kembali menghibur Anda. Salah satunya adalah Together Always milik dari Spiritual Rest.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
3: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
4: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
5: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
3: Malam ini, Papa siap, Ma.
1: Ayo, Pa.
4: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
6: Sweet Sunset, Reggae Time, Suara Sundari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Feel the breezy, feel the reggae. Only on Sweet Sunset, suara Sunari.

89,4 ya pecinta suara Sunari. Sekarang dari musiknya, saya tahu pecinta suara Sunari sudah mengetahui dan bisa menebak The Art Company dengan lagu

89,4 FM Pecinta Suara Sunari. Sampai di sini dulu saya temani Anda tentu saja di Sweet Sunset dengan lagu disco dan reggae. Saya mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat menikmati sisa hari Sabtu weekend Anda tentunya. Dan

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good. Stay tuned at DTN.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscare. Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Switch up. Switch up.
1: I just can't
0: switch up.
1: Got some-

0: Switch up.
1: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
2: Dinner Time Music, suara Sunda.

tune at DTM, Dinner Time Music.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Stay tuned at DTM.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.
2: Stay tuned at DTM.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: You are listening to Jazz Night, only on 89.4 FM, Suara Sunaria.

0: Sedap ramen, yes!
1: Siseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori!
0: Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo!
1: Kiki tempurannya crunchy!
0: Goal!

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Feel the groove, feel the vibe. Only on Chess 9, 89.4 FM. Suara Sunary.

Ya, selamat pagi. Anda akan menikmati sederetan lagu-lagu yang bergenre rock and roll. Hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya khas.

Presley!

0: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Come on everybody,
3: it's time
2: to rock and roll.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Come on everybody, it's time to rock and roll.

89,4 pecinta suara Sonari, halo selamat pagi. Kita sudah kembali di Rock and Breakfast Minggu pagi 26 Juli. Tentunya bersama saya Wina Christina.

0: tunangan.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
7: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
8: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
9: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
7: Malam ini, Papa siap, Ma.
6: Ayo, Pa.
8: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
10: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 pecinta suara sunari, itu dia Take On Me, sebuah lagu dari Eihahe ya, yaitu lagu yang hits tahun 85. Kita beralih saja ke Bad English, pecinta suara sunari dengan sebuah lagu When I See Your Smile.

0: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
2: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.